cucu-cucu di Kampung Medewa, Perumahan Meragang, Perumahan Lambak, Perumahan Kato dan juga keluarga yang berada di Perumahan Rimba. Ia ditujukan untuk Arifin bin Haji Muhammad menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Balada kita berhibur lagi. Mungkin ada yang bertanya bagaimana untuk menghantar ucapan. Hantar mursi talian Harmoni FM, talian WhatsApp 83339. Ya, bagi yang bertugas, selamat bertugas diucapkan. Semoga tugasan dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Kembalilah dari kita baca lagi ucapan yang kita terima pagi ini. Sanahalwa, selamat ulang tahun ditujukan untuk anak ni katanya, buat anak tersayang Nur Aini Hayat Syifa Syahira Muhammad Sunaryati Sunardi, yang mana menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Didoakan semoga dikurniakan umur yang berkat, kesihatan, rezeki, kemuliaan, kebahagiaan, kecemerlangan dunia akhirat, dan menikmati keluarga yang sakinah, mawadah, barakah, warahmah. Semoga dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan datangnya ikhlas daripada baba, babu, kakak dan juga kiriman pada abang dan adik di Katuk B, ya. Ditujukan untuk Nur Ainul Hayat Syifa Syahirah Muhammad Sunardi menyambut ulang tahunnya hari ini. Okey, seterusnya lagi kita juga ada menerima kiriman daripada rakan pendengar kita. Katanya ditujukan untuk yang tersayang Nur Afis yang berada di Telisai, semoga dikurniakan kesihatan. Ini kiriman daripada Zaliza 2673. Okey, baiklah, bersama kami pagi ini dan kita akan terus bersama di pertemuan kita menerusi Sesegar Harmoni Pagi. Saya akan menemani Oda hingga 10 pagi. Nantikan juga bersama nanti menerusi siaran ulangan Dapur Harmoni. Kita akan mendengarkan 9.15 minit pagi ini nanti.

Okey, bersama kami di pertemuan kita menerusi hiburan sesegar Harmoni Pagi. Kita rakan kita Maria di Kampung Lumut menyapa kita. Terima kasih untuk Maria yang berada di Lumut, kata cuaca cerah saja pada saat ini. Dan pengongsian cuaca juga daripada rakan pendengar kita ya. Ini rakan kita tadi, rakan tugas kita mengusikan cuaca, alhamdulillah katanya di sekitar kompleks penyiaran RTB Sungai Agar ni alhamdulillah pun nampak panas cerah katanya. Okay, alhamdulillah, semoga lah apa yang kita rancang hari ini dapat kita laksanakan dengan sebaiknya. Dan pastinya pada hari ini berbagai aktiviti juga diadakan ya. Di sini saya ada ini daripada IG Jabatan Daerah Tutong, pada hari ini juga diadakan ya sukan berjalan kaki yang mana telah bermula 6 pagi tadi, itu bertempat di Dewan Serbaguna Kompleks Bukit Tutong, Serbaguna Kampung Bukit Tutong. Itu anjuran MPM Ukong yang telah pun berlangsung pada pukul 6 pagi tadi ya. Ya, yang mana sukan berjalan kaki sejauh 7 km sempena sambutan Hari Belia 2026 berjalan kaki mengelilingi Jalan Melaboi Kampung Bukit Tudung. Itu di antara aktiviti yang berlangsung pada pagi ini ya. Berjalan kaki, itu aktiviti sukan berjalan kaki sejauh 7 km berlangsung di Dewan Serbaguna Kampung Bukit Tutong. Dan bagi pasangan yang melangsungkan persandingan hari ini, kita ucapkan ya, tahniah, selamat melangkah ke alam rumah tangga. Semoga kebahagiaan akan terus dapat dirasakan. Kebahagiaan hidup rumah tangga.

Angga, sehati sejiwa. Sekali lagi kita ucapkan tahniah untuk pasangan pengantin. Nantikan bersama kami menerusi Mahlika Cinta 10.30 pagi nanti. Bagi yang ingin menunjukkan ucapan, hantar ucapan selamat pengantin baru ataupun mengikat pertunangan nanti 10.30 pagi.

Saya kirim lagu Honey. Selamat ulang tahun ditujukan untuk Nur Aziyati binti Yusuf yang berada di Kabul Malpas dengan iringan doa. Ya Allah mulakan dia, lapangkan hatinya, bahagia di samping keluarga, diluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dipanjangkan umurnya, dikurniakan kesihatan, dijauhkan segala penyakit, serta doa kami terimalah amal ibadahnya, jadikan dia cemerlang dalam kehidupan dunia akhirat dan kelak jadikan dia sebagai penghuni syurgamu. Amin, amin, amin, Rabbal Alamin. Ucapan dan doa ini datangnya daripada tangan Haji Roslan bin Haji Deli, tangan Pengarah Esah binti Pengarah Ahmad, dan ucapan ini juga datang daripada keluarga di perumahan Kampung Rimba. Dan seterusnya lagi, rakan kita Cikgu Haji Bibah menyapa kita hari ini. Katanya, selamat hujung minggu, semangat dan ceria selalu. Cuaca di Batu Bersurat pagi ini alhamdulillah cerah. Terima kasih untuk Cikgu Haji Bab. Ini kata-kata hari ini, katanya kita tidak boleh mengubah hati orang lain untuk berbaik sangka kepada kita. Tetapi kita boleh mengubah hati kita sendiri untuk berbaik sangka kepada orang lain. Itu dikata-kata dikongsikan oleh Cikgu Jabab. Dan di sini juga ada pantun yang dikongsikan ni. Katanya, ketentuan hidup bukan ramalan, ia bagaikan kisah di wayang. Perkara baik jadi

Kan amalan agar berkekalan kasih dan sayang. Itu dia pantun pertama. Pantun kedua, hati perit, letih dan lelah, sedih pasti tiada penyuda. Semoga hidup dirahmati Allah, disisi dengan kerja berfaedah. Itu dia pantun kedua untuk kita semua ya. Okey, sama-samalah kita berusaha untuk sentiasa berusaha untuk sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Semoga kita sentiasa mendapat rahmat Allah, dan pastikan juga kita sentiasa ya mengekalkan rasa kasih sayang sesama kita, khususnya dalam hidup kita berkeluarga. Terima kasih dan Cikgu Ajabab yang bersama kita. Selama berhujung minggu, kita ucapkan semoga sentiasa dikurniakan kesihatan, kebahagiaan di samping keluarga tercinta.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan auda.
3: Harmony FM.
4: Okey, ini ada satu ucapan selamat pagi ditujukan untuk Sarjan 5296 Fazal Finti. Didoakan semoga berjaya, terus maju jaya dalam kehidupan, daripada Iskandar di Mangkubau. Ya, dalam perjalanan sesi memandu, pandu dengan penuh cermat. Pastikan kita memandu dengan lesen memandu yang sah, ya.

Lizzie dengan lagu Kelahiran Cinta. Terima kasih untuk rakan kita Pikah di Kampung Telisai menyapa kita. Alhamdulillah katanya Kampung Telisai cerah. Sedang katanya ketika sedang menggoreng cengkodok pisang sambil menikmatinya dengan minum kopi panas. Ini memang sedap ya. Terima kasih Pikah. Selamat menikmati cengkodok pisang sambil mendengarkan Harmoni FM.

Yang masih lagi ada satu ucapan yang kita terima, selamat jadi untuk Staf Sarjan 4231 Hajah Wahyu binti Haji Bidin dan Korporal 5165 Samsiah binti Bujang yang mana menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Ucapan selamat panjang umur, selamat panjang umur dikiriman kepada Iskandar di Mengkubau.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: 8.48 minit pagi. Selamat pagi sekali lagi untuk pendengar-pendengar kita, dan mungkin ada di antara anda baru saja selesai bertugas pagi ini. Jadi selamat berehat, selamat hujung minggu kita ucapkan, pasti dapat diisikan ya bersama keluarga tercinta. Dan yang masih bertugas, selamat bertugas kita ucapkan, semoga dapat melaksanakan tugasan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tenang. Dan itu dia harapan kita. Semoga kita ya, pastinya kita mengharapkan kita mendapat

Ya bro, dimanatika dengan lagu Cinta Kilang. Dan setakat di sini saja kita bersama menerusi ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun untuk pagi ini. Dan insyaAllah ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun akan bersama Oda pada sebelah malam ini nanti. Bermula pada pukul 8.30 minit malam hingga 10 malam. Jadi kepada yang menyambut ulang tahun, selamat ulang tahun kita ucapkan. Sama-sama kita doakan ya. Semoga bahagia hendaknya hingga akhir hayat, bahagia di samping keluarga tercinta dan semoga sentiasa dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dengarkan lagu daripada Brori Maranti, dengarkan lagu daripada Syura di lagu Kasa Perindu. Tepat 9 pagi kita akan mengikuti berita sukan.

Yashura yeah, dan juga JJ dengan lagu Ghazal Perindu. Dan setakat di sini kita sekali lagi kita bersama menerusi ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun untuk pagi ini. Sekali lagi selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun, dan bagi pasangan yang akan melangsungkan persandingan hari ini, tahniah kita ucapkan. Ya, semoga majlis berjalan dengan sempurna. Ya, selepas lagu kumpulan dari kumpulan The Mercy, kita akan mengikuti berita sukan.

0: betul.
1: Itu dia Hujira asyik dengan lagu Jikalau Abang Merindu. Tepat pukul 9.15 minit pagi, kita akan mengikuti bersama serulangan Dapur Harmony bersama rakan kita DJ Zura.

Kumpulan The Beatles dengan lagu All Together Now. Terima kasih untuk Kak Lung yang menyapa kita pada pagi ini. Katanya cuaca di Bersama Begawan cerah, alhamdulillah. Terima kasih atas pengongsiannya. Terima kasih juga kerana memilih Harmony FM menemani Oda. Jadi kita akan mendengarkan bersama rancangan ulangan Dapur Harmony selepas kita dengarkan lagu daripada Liza Hanim, Getaran Cinta di Jiwa.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Ya, terus bersama Harmony FM, Inspirasi Keluarga Bahagia. Tiba masanya untuk kita bersama dalam Dapur Harmony untuk hari ini. Tiga resepi untuk hari ini dan Zurah akan kongsikan antara resepinya sup tulang dan juga Zurah akan kongsikan kimbap, ya, dan juga coklat mousse. Jadi untuk bahan pertama, okey, bahan-bahan ini insya-Allah ada di dapur ni. Insya-Allah ada di dapur dan Audo boleh buat sup tulang ni. Sup tulang ni sudah Audo buat. Kalau ada mi kuning pun boleh Audo rebus. Bila tu Audo rebus, Audo juga boleh rebus telur, jadilah soto, kan. Yang paling penting yang basicnya ni sup tulang, supnya. Baik, Zura kongsikan dulu kepada Auda dengan bahan-bahan bagi sup tulang. Ini cara Zura buat ni, simple saja. Tidak payah kita ni pakai yang terlalu banyak bahan. Yang penting kita ni ada tulang, isi tulang ataupun gearbox. Gearbox satu, dan Audu juga boleh membeli tulang leher yang ada isi ataupun tulang yang ada isi. Okay? Sediakan saja. Dan Audu boleh pandai-pandai saja. Pandainya orang untuk berapa orang makan, macam mana, pandai-pandai saja besar macam mana tulangnya ataupun isi yang ada isi berapa banyak atau. Jadi ini yang basic saja Zura kongsikan. Bawang merah penting. Jadi bahan-bahannya tulang, isi ataupun gearbox pun boleh. Bawang merah, bawang putih, lepas satu halia. Ada juga yang suka memakai serai, boleh juga. Dan menambahkan lagi rasanya, ya. Dan jual sup tulang bunjut. Satu saja, ya. Ada orang suka menggoreng dulu tanpa minyak. Menggoreng rempah-rempahnya yang tiga sekawan itu digoreng. Lepas itu dimasukkan, baru tah ditambah air supnya. Macam itu. Tapi untuk yang paling mudah sekali adalah yang penting kita ada tulang isi. Lepas itu bawang merah, bawang putih. Sup tulang bunjut satu saja dipakai dan halia, serbuk perasa dan garam untuk Auda campur semua. Kalau Auda membuat secara manual merabus, ia akan mengambil masa sedikit. Tapi kalau Auda ada high pressure cooker, ia akan memudahkan Auda memasak. Tidak ingau-ingau, terus saja. Auda set timenya, terus boleh. Jadi bagi kita ni yang sangat sibuk ni, yang sangat-sangat sibuk, kita ni memerlukan high pressure cooker. Seperti Zura, Zura mesti memakai high pressure cooker. Dan dia masakan berdiri lah, tambak atau menunggu sampainya berabus, melihat lagi. Yang penting, bila kita ni masak, kita ni sudah ready untuk makan. Macam itu. Jadi high pressure cooker kalau ada, kalau dia tak dapat, boleh balik. Dan kalau tak dapat, alhamdulillah. Dan apa yang high pressure cooker ni, ada juga orang dah tahu, ada orang dah pandai memakai sebenarnya. Kadang-kadang kita ni ada barang itu, tapi kita ni sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dah pandai memakai barang itu. Sebabnya dah tahu macam mana caranya memakai. Sebenarnya senang memakai high pressure cooker. Kena ikut cara-cara pemakaian high pressure cooker. Jadi kalau Zura masukkan sahaja dalam high pressure cooker, cuci tulang, cuci gearbox, lepas itu masukkan dalam ia punya isi periuknya tu, dalam atau dalam high pressure cooker tu. Masukkan tah bawang, bawang putih, bawang merah, sup tulang bunjut, halia, lepas itu kalau Auda akan masukkan rempah, Auda akan masukkan serai, masukkan, lepas itu bagi perasa dan garam. Sudah, tambah air. Tambah air. Lepas itu kalau high pressure cooker, Zura yang selalu buat tu, Zura selalu masukkan dalam 80 hingga ke 90 macam tu, ada nombornya tu, kan. Jadi kalau 60 minit saja bagi Zura dah berapa, belum berapa cun, jadi lebihkan sedikit, barangkali sejam lebih macam tu untuk masukkan dalam high pressure cooker supaya isinya tu apa ni orang nyaman dimakan, bila dimakan melt in the mouth, macam tu. Jadi kalau kita akan buat sup tulang, hari ini ada tulang, mana dah tahu yang tulang-tulang ataupun isi-isi daging tulang masa korban masih ada, boleh dibuatkan sup tulang. Jadi yang beruntung sekali, kalau Auda ada mi kuning lagi, Auda boleh rebus.

dan udah rebus telur, lepas itu jadilah soto. Jangan lupa untuk bawang goreng. Kalau bawang goreng, cuci dulu, lepas itu dihiris. Lepas dihiris, digaul dengan perasa. Digaul dengan perasa, lepas itu tunggu sekejap, lepas itu udah goreng. Daun apa ni, bawang goreng. Lepas itu jadi dia apa yang Auda hendak makan. Dari sup tulang Auda akan makan boleh jadi ke soto dan boleh dicampur-campur sedikit dengan apa yang Auda rasa Auda nak campurkan untuk membuatkannya lebih apa ni, orang ya, macam Auda punya sup tulang sendiri macam itu. Okey. Jadi indah salah untuk Auda menambah-nambah bahan-bahan yang lain. Ni bahan yang sangat simple yang kongsikan. Yang belum tahu macam mana caranya untuk membuat sup tulang, selalunya ke kedai makan sup tulang, sup ekor, sama juga dengan sup ekor ni, sama ada sup ekor ataupun sup tulang Auda akan buat, sama juga ceritanya. Kalau Auda memasak seperti yang Zura kongsikan dengan resepi, dengan bahan yang Zura kongsikan dalam resepi ni, ia simple saja. Indah payah dicampur minyak apa, dengan sendirinya minyak atau ada daripada sup tulang itu, insyaAllah. Dan sedap untuk dimakan. Dan mudah-mudahan Auda boleh mencubanya. Kalau Auda mencubanya, boleh. Sangat simple, sangat mudah. Kita ni orang yang sangat sibuk, tetapi kita ni boleh buat ni sup tulang ni untuk kita ni makan di rumah bersama ahli keluarga. Ataupun kalau habis kita kan invite kawan-kawan, boleh buat soto di rumah pun. Invite kawan-kawan untuk makan tengah hari ataupun makan bersama mereka. Bila-bila saja, weekend kah, hari Ahad kah, ya, boleh saja Auda buat. Jadi itu bahan yang Zura kongsikan untuk resepi harian ni bagi sup tulang. Kita berhibur dulu di pagi yang ni, dan insyaAllah akan kembali lagi dengan satu resepi. Dan kali ni kita ni kan membuat kimbap. Simple juga, simple, senang untuk dibuat, okey. Jadi teruskan bersama Harmony FM.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Auda.
2: Selamat pagi kepada Auda. Kalau tadi Zura kongsikan bahan bagi sup tulang, sekali lagi recap ya. Yang kita perlukan sup tulang, tulang isi, gearbox, bawang merah, bawang putih, halia, sup tulang bunjut. Dan Auda masukkan sekali dalam pressure cooker. Lepas itu Auda set timingnya ke 80 ke 90. Biar yang masak sendiri. Auda tunggu saja. Jadi sambil-sambil menunggu itu, Auda goreng bawang. Bawang merah dihiris, dicuci. Lepas itu dibagi dengan perasa. Lepas itu Auda goreng. Lepas satu, kalau Auda kan mau menjadikannya sebagai soto untuk hari itu, kalau ada mi kuning, why not? Kenapa tidak? Kita boleh buat semua ni. Mi kuning dan kita boleh rabus. Lepas itu rabus telur, jadi teh soto kegemaran kita ni. Okay? Campuran-campurannya Auda sendiri lebih tahu untuk menikmati soto Auda dengan sup tulang yang Auda buat. Ya? Okay, baik, kita akan teruskan lagi dengan resepi kimbap. Ini yang digulung. Siapa yang dah kenal kimbap, selalu kita ni membeli di kedai Korea restoran ataupun di kedai Jepun restoran ya. Jadi ini kita ni boleh buat sendiri dengan isi kita ni sendiri. Okay, bahan-bahannya mudah saja. Kita ni pakai nasi biasa pun boleh, nasi biasa pun boleh. Dan semestinya guna beras yang andangnya untuk membuat kimbap ataupun membuat roll kimbapan ya. Jadi terpulang kepada Auda. Bagi Zura, pakai nasi biasa pun boleh. Yang penting kita ni ada nasi, 3 cawan nasi panas, 1 sudu besar minyak bijan, sedikit garam. Itu untuk bahan nasinya. Bahan intinya, 5 keping rumpai laut kering, 2 biji telur. 2 biji telur ni untuk dibancuh dan digoreng untuk menjadi telur dadar. Lepas satu kita ni potong yang panjang. Okay? Satu batang lobak merah, carrots ya, dipotong memanjang dan ditumis sekejap. Jangan lama, jangan sampainya layu, ditumis sekejap. Timun pun dipotong panjang. Auda boleh memakai timun Jepun ataupun timun ketani pun boleh. Potong saja yang tempat lembutnya tu. Kita ni ambil yang timunnya yang sebelah yang isinya tu. Ia ada yang lembut kan yang tengah-tengah tu. Kita ni buang yang tengah-tengah tu. Kita ni boleh buat jus lagi tu sebenarnya. Okey. 4 batang sausage dan isi ketam. Terpulang kalau kita ni suka sausage, kita boleh pakai isi ketam saja. Kalau kita suka sausage jual, kita suka isi ketam jual, kita pakai je dua-dua. Macam tu boleh. Tak apa-apa. Ataupun kita pakai isi ketam, ataupun kita pakai sausage, ataupun kita pakai dua-duanya sekali. Lepas satu digoreng sekejap. Lepas satu sedikit minyak bijan untuk disapu. Ini bahagian bahan untuk inti. Cara untuk memasaknya, nasi. Mesti ada nasi. Kita sediakan nasi panas-panas. Lepas satu kita gaul nasi yang panas satu dengan minyak bijan dan garam hingga rata. Okay, jadi biarkan ia macam suam, jangan terlalu panas. Jadi masanya panas-panas satu, kita ambil dulu 3 cawan nasi, kita simpan dalam satu mangkuk. Lepas itu kita bagi minyak bijan sama garam. Itu kita biarkan ia suam, digaul hingga rata. Lepas itu intinya yang kita goreng telur tadi, yang sausage, isi ikan, lobak merah, timun, kita semua asingkan, kita susunlah. Kita susun satu-satu dalam pinggannya ataupun mangkuknya masing-masing, biar berasingkan. Jadi kita ni potong semua bahan-bahan ni untuk intinya ni tadi berbentuk jalur panjang ya. Jangan yang sebabnya kalau sama apa tu, kita ni menggulung sama rumpai lawat tu, ia mesti macam serata bah, macam mata. Senang ni, sangat senang. Kanak-kanak pun pandai membuat ni. Kalau kita ni ajar, pandai diorang membuat, paling tak diorang suka ni. Ini yang paling kegemaran ya. Jadi Zura kongsikan sebab cuti sekolah ni, yang kegemaran ni yang kanak-kanak pun boleh membuat sama kita ni. Jadi nak kita ni ngalih, kita ni boleh suruh, okay, sediakan ni, sediakan itu, macam mana ni menggulung, biar diorang merasakan masakan diorang sendiri jiwa. Okay? Jadi untuk menggulung kimbapnya tu, kita ni letakkanlah sehelai rumpai laut di atas tikar buluh. Di atas tikar buluh pun boleh, ataupun kalau indah ada tikar buluh atau yang demit atau pun boleh, arah ketani punya sesaban. Sesaban ni bermacam-macam jenis sesaban. Ada yang sesaban yang indah terlampau keras, ada sesaban kayu, sesaban plastik, sesaban yang senang untuk ketani meroll makanan ni. Ada juga macam tu. Jadi ketani gunakanlah ini semestinya kita ni ada tikar buluh dan kita ni dapat membuat kimbap. Kita ni boleh gulung kimbap panik walaupun dah ada tikar buluh. Tapi tikar buluh atau kalau ada, lebih baik. Ha, kalau dah ada, it's okay pun juga okay. Jadi kalau kita ni letakkan sehelai rumpai laut di atas tikar buluh ataupun di mana saja, di piring kah, di atas sesaban kah, pastikan sesaban itu bersih. Ha? Dan kalau mau lagi kan menambah sehelai, boleh juga gunakan beberapa butir nasi untuk menjadi pelekat untuk melekatkan tambahan rumpai laut tadi sebenarnya. Okay? Jadi kita ni taruh satu rumpai laut, kalau mau ditambahkan di panjangnya tu, ditambah lagi, kita ni gunakan nasi tu, beberapa butir nasi tu, lepas tu kita ni takkan-takkan-takkan sana, kita ni lekatkan. Lepas satu sendok nasi tu, kita ni taruh nasi, kita ni sindok nasi satu sindok, kita ni ratakan. Satu sindok kah, dua sindok kah, tinggalkan sedikit ruang untuk bahagian hujung atas. Jadi kita ni susun intinya, okay, sudah kita ni ratakan nasi itu, yang kita ni taruh minyak bijan sama garam tadi itu, yang sudah sebati itu. Kita ni taruh susun inti telur, lobak merah, timun dan juga sausage. Ataupun yang, kalau kita ni suka sausage, kita suka isi ketam, kita ni susun semua di atas itu, di bahagian tengah nasi. Okay, jadi sudah kita ni taruh di bahagian tengah nasi, kita ni gulung perlahan-lahan. Ya, jadi kita ni gulung dengan kemas dan tekan perlahan-lahan supaya ia padat. Ha, jadi kalau kanak-kanak pun diajar, kalau kanak-kanak tahu macam mana cara membuat kimbap panik, bis diorang dah keduluan daripada kita ini. Pandai diorang mencari ni bahan-bahan ni. Kalau dibawa ke kedai, diorang terdulu ni membawa dalam bakul ni barang bahan-bahannya ni. Banar to kanak-kanak bilanya suka. Ha, jadi ini adalah makanan kanak-kanak yang menjadi kegemaran, dan juga hidangan ini menjadi kegemaran orang-orang seperti kita inilah juga. Ini yang paling mudah untuk disediakan. Jadi sudah kita ni sudah gulung dengan kemas, perlahan-lahan saja, jangan kena kabut. Pastikan kita ni gulung itu padat. Dan bila sudah kita ni gulung padat, panik rata sudah jadi. Lepas itu kita ni boleh putung. Kita ni sapu sedikit minyak bijan pada permukaan rumpai laut yang sudah digulung tadi. Dan potonglah kimbap kita ni menggunakan pisau yang tajam. Okay? Jadi sama ada ketulan yang tebal kepada ketulan yang tebal ataupun yang nipis-nipis. Jadi bolehlah kita ni buat, insyaAllah. Boleh ni. Bahan-bahan ni sangatlah mudah untuk dicari. Telur ada di rumah, carrots ada, lobak merah ada di rumah, timun pun ada, isi ketam mesti ada, kan? Jadi bolehlah kita ni mencuba. Jadi kimbap untuk hari ini, nasi, minyak bijan, kepingan rumpai laut yang kering, bukan yang basah, yang kering, 2 biji telur, 1 batang lobak merah, 1 biji timun, sama ada timun Jepun ataupun timun kita ni, dan 4 batang sausage ataupun isi ketam dan sedikit minyak bijan untuk disapu. Lepas itu macam mana cara masaknya? Pastikan nasi panas-panas, sediakan intinya, lepas itu gulung dengan kimbapnya ni, dengan rumpai lautan ni. Siap, potong, hidang, makan bersama-sama ahli keluarga Auda, insyaAllah. Okay, mudah-mudahan Auda mencobanya. Itu dia kimbap untuk hari ini, dan insyaAllah selepas ini nanti kita akan kembali dengan dessert. Dessertnya mudah juga, coklat mousse pun senang dibuat, ya. 3 bahan saja. Kalau kita ni lihat TikTok, lihat Instagram, memang ada 3 bahan saja yang paling mudah untuk dihidang, ya. Terutama sekali di waktu kanak-kanak cuti sekolah ni, paling senang untuk dibuat dan senang untuk didapatkan. Cooking cream ada berjual, sekutak damit, sekutak basar, terpulang kepada berapa banyak hidangan habis kita akan hidangkan nanti. Jadi itu nanti selepas ini kita ni akan bersama dengan resepi coklat mousse. Walaupun terus lagi bersama Harmonia FM. Selamat mencuba.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga dan sukan Aula.
2: Alright, terus berbual bersama Harmony FM. Kita kembali bersama dan bagi Dapur Harmony untuk pagi ini, Azura akan mengongsikan coklat mousse bagi dessertnya. Jadi mudah sekali untuk mendapatkan bahan ini. Memang ada berjual di kedai. Jadi kalau Auda ingin membuat ini, Auda boleh buat untuk apa ni, lepas tadi makan, tadi boleh makan coklat mousse ataupun waktu tadi melihat TV ke apakah, bila-bila saja. Paling mudah, yang penting kita ni ada cooking cream, kita ni ada coklat chip ataupun coklat chip lah, dan juga whipping cream yang sejuk. Cara untuk kita ni membuat coklat mousse ni memang senang. Whipping cream buka dalam sekutak damit. Kalau biskut kita akan mencuba dulu sekutak damit, kita pakai whipping cream. Lepas satu, dua, kalau kita menggunakan satu cawan whipping cream ataupun sekotak tu pun boleh. Lepas satu, biskut kita juga boleh memakai coklat chip, dua cawan coklat chip. Jadi satu cawan cooking cream, dua cawan coklat chip. Jadi panaskan periuk Auda yang khusus untuk membuat dessert, ya, bahan-bahan yang manis-manis macam mana ni. Kalau untuk masak periuknya lain tu, kalau untuk membuat dessert lain lagi tu. Sebab kalau dicampur lain terasanya. Mesti dibagi khas ya. Jadi kalau kita ni kan membuat cooking cream, kita ni masukkan cooking cream ni, kita ni panaskan dulu. Jangan sampainya berabus-rabus apa ni, macam membuat buak, macam berbuih apa tu. Tidak. Kita ni panaskan cooking cream, kita ni masukkan. Lepas satu, coklat chip ni juga ada Zura pernah kongsikan, boleh juga caranya panaskan air, ditaruh di atasnya lagi untuk menghancurkan coklatnya. Tapi yang ni cooking cream ni mudah saja, kita ni masukkan saya cooking cream dalam periuk, kita ni panaskan. Bila kita ni panaskan, kita ni masukkan coklat chip atau. Jadi satu cawan cooking cream, dua cawan

kan coklat chip, kita ni masukkan kita ni gaul dia sampai lambut. Jadi sudah tu kita ni taruh simpan supaya ia kurang panas lah. Jadi supaya ia jadi sejuk. Jadi whipping cream yang sejuk kita ni bancuh ya, sama ada kan untuk membancuh apa tu whipping cream. Jadi yang sejuk sampai ia kambang berhabis. Lepas satu masukkan tadi arah chocolate chip sama cooking cream yang kita ni panaskan tadi tu, masukkan sana, kita ni gaulkan pelan-pelan. Pelan-pelan ia mesti with love ni ya, mesti dengan kasih sayang ni membuat dan ni, bukannya main antam keromok saja. Sebenarnya mesti pelan-pelan dengan bacaan auda dan waktu kita ni membuat dan ni pun, supaya kita ni boleh membuat yang menjadikannya hasil tu sebenarnya dengan izin Allah juga sebenarnya. Okey, jadi boleh saja kita ni memasak setiap hari, tetapi hasil daripada masakan kita ni tu jadi dengan izin Allah juga. Jadi bila tadi memasak, biar dengan lembut ya. Sudah kita ni panaskan cooking cream, kita ni masukkan chocolate chip tadi. Kita ni panaskan sampai cair saja. Lepas itu kita ni bancuh whipping cream yang sejuk. Jadi bila sudah whipping cream atau kambang, kita ni masukkan pada campuran tadi. Pastikannya indah panas lah. Jadi kita ni masukkan, kita ni bancuh. Lepas itu kita ni simpan dalam peti ais. Jadi biarkan di sana dalam 3 jam, 4 jam terpulang. Jadi sudah siap dapat dimakan. Alhamdulillah. Senang kan? Senang kan? Berapa saja bahannya? 3 kan? Kalau anda percaya boleh cuba ni. Kalau anda percaya boleh cuba, benar kan tu boleh jadi coklat mousse? Benar. Dilihat di TikTok, dilihat di Instagram. Benar kan ni? Cuba sendiri. Bila kita ni sudah mencuba sendiri, memang jadi. Selalu kalau kita ni malas, kita ni balik saja kan? Coklat mousse ni. Tapi why not? Kenapa tidak kita ni buat sendiri? Jadi, itulah bahan untuk coklat mousse. Sekali lagi, ada 3 bahan. Cooking cream, chocolate chip sama whipping cream. Ya, lain tu. Cooking cream sama whipping cream lain tu. Jadi, panaskan tadi cooking cream. Masukkan chocolate chip. Lepas satu, taruh ke tepi. Simpan, biar ia sejuk sedikit. Lepas satu, kita ni bancuh whipping cream. Whipping cream kita ni bancuh yang sejuk. Biar kambang. Lepas satu, siap. Kita ni masukkan pada campuran yang tadi. Yang sudah pastinya sejuk. Lepas satu kita ni gaul sedikit-sedikit. Gaul. Lepas satu kita ni simpan di dalam acuan yang kita ni mahukan untuk menyimpan coklat mousse kita ni. Okey. Siap dengan resepi coklat mousse, bahan yang sudah Zura kongsikan. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi kepada Auda yang membuatnya. Selamat mencuba kepada Auda. Dan itu saja 3 resepi untuk Dapur Harmoni untuk pagi ini. Jadi jangan lupa sup tulang, macam mana kita akan makan sup tulang sahajakah, ataupun kita akan terus membuat soto ya, terpulang kepada kita. Dan jua bagi kimbap, ajak beramai-ramai anak-anak kita ni, adik-adik kita ni, cousin-cousin berkumpul untuk membuat kimbap mani bersama-sama. Lebih seronok, lebih nikmat bila kita ni membuat sama-sama dan kita ni putung dan sama-sama menikmati memakan kimbap yang Auda sediakan sendiri. Dan juga yang terakhir dalam Dapur Harmoni baru ni Zura kongsikan coklat mousse. Jadi mudah-mudahan hasil berjaya. Zura doakan insya-Allah ini yang dikongsikan dalam Dapur Harmoni untuk hari ini. InsyaAllah minggu depan lagi kita ni akan bersama dengan resepi yang lain lagi, insyaAllah. Yang juga senang untuk dibuat. Indah-indah akan menyusahkan bila kita ni akan memasak ni. Yang penting kita ni buat sendiri, kita ni tahu kebersihan dengan persediaan bahan-bahan yang kita ni buat. Dan insyaAllah kita ni dan ahli keluarga boleh menikmatinya. Okay. Dan sampai di sini untuk Dapur Harmoni, kita teruskan lagi bersama dalam Sesegar Harmoni.

Ada kumpulan kembara dengan lagu Cita Rompang. 9.48 minit pagi. So, pagi kepada pendengar kita. Kita bersama menerusi hiburan sesegar Harmoni Pagi. Tepat 10 pagi, berita dunia akan dapat kita ikuti. Dan nantikan Mahligai Cinta 10.30 minit pagi hingga 12.30

Itu dia Melina dengan lagu Ah Rindu Lagi. Lagu yang diterbitkan di tahun 1995. Bila ada tugasan saya pun berakhir pukul 10 pagi ini. Ya. Arahkan kita DJ Ima akan meneruskan tugasan selepas berita dunia pukul 10. Jadi teruskan stand order bersama kami di pertemuan kita hari ini Ahad. 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama dengan 23 Ogos 2026 Masihi. InsyaAllah jumpa lagi hari Selasa nanti ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilisa Toredo Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita dunia. Kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bersama 6 helikopter besar bagi operasi pengeboman air dikerahkan ke Kalimantan Barat ketika pihak berkuasa Indonesia memperkuat usaha mengawal kebakaran hutan dan tanah. Setiausaha Kabinet, Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan langkah itu dilaksanakan dalam mesyuarat yang diadakan sejurus tiba di Pangkalan Tentera Udara Indonesia Supadio di Kalimantan Barat bagi meninjau usaha menangani kebakaran berkenaan. Teddy berkata anggota tambahan yang terdiri daripada 3 Batalion Tentera Nasional Indonesia dari luar Kalimantan akan dibawa masuk bagi memperkukuh pasukan yang sedia terbabit dalam operasi pemadaman kebakaran. Di samping itu, Presiden turut mengarahkan pihak berkuasa mempergiat operasi modifikasi cuaca serta mengarahkan lebih banyak pam dan peralatan pengurudian air khususnya di kawasan tanah gambut bagi memadam titik panas bawah tanah. Seluruh wilayah Naratiwat dikenakan perintah berkurung susulan siri insiden keganasan termasuk serangan pembakaran dan letupan yang melanda beberapa wilayah di selatan talian itu sejak malam tadi. Pelaksanaan perintah berkurung itu bermula jam 10.15 malam Sabtu hingga 6 pagi Ahad. Pihak berkuasa mengarahkan penduduk tempatan supaya berada di rumah dan perlu mendapatkan kebenaran rasmi daripada tentera, polis atau pentadbiran tempatan sekiranya mempunyai urusan mendesak untuk keluar. Langkah keselamatan ketat itu dilaksanakan susulan insiden keganasan berterusan yang berlaku di Naratiwat, Yala dan Patani malam tadi. Kumpulan penyerang dilaporkan membakar pejabat pentadbiran, tayar kenderaan serta meletupkan tiang elektrik dan kedai serba neka. Setakat ini, 2 orang dilaporkan cedera dalam beberapa kejadian letupan dan insiden kebakaran. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran kini memasuki fasa baharu dan tekanan ekonomi adalah alat paling berkesan ke atas Republik berkenaan. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance dalam satu wawancara berkata tindakan itu diambil kerana Iran juga cuba melakukan perkara yang sama ke atas Amerika Syarikat. Jelasnya matlamat utama tekanan ekonomi tersebut adalah untuk menghalang Iran daripada membina semula nukleernya. Mengenai isu kenaikan harga bahan api domestik Amerika Syarikat yang dikaitkan dengan tindakan Iran di Selat Hormuz, Vance mengakui mengenai kenaikan ketara harga minyak. Sementara itu, Kementerian Luar Iran dalam kenyataannya menyelar sekatan ekonomi dan perdagangan baharu yang dikenakan oleh Washington dan menegaskan akan terus berusaha melindungi kepentingan negara itu serta hak rakyatnya. Amerika Syarikat dan Iran saling bertukar mesej yang mencabar menjelang pengumuman baru sekatan ekonomi Amerika Syarikat yang dijadualkan esok yang boleh memberi kesan kepada Iran dan rakan dagang terpenting Tehran termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakhahi berkata pengumuman segera oleh Amerika Syarikat mengenai sekatan ekonomi baharu ke atas Iran adalah satu tuntutan kedaulatan luar wilayah ke atas setiap negara anggota bebas persatuan bangsa-bangsa bersatu. Tambahnya melalui catatan di media sosial, sekatan sekunder tersebut tiada asas dalam undang-undang antarabangsa. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent akan mengadakan sidang media esok yang berikrar untuk mendedahkan sekatan paling ketat dalam sejarah ke atas Iran sambil menggesa China untuk bekerja sama dengan Washington. China membeli lebih daripada 80% minyak yang diekspor Iran. Sementara itu, Speaker Parlimen Iran juga mengecam Amerika Syarikat atas tingkah laku membulinya dan menyeru agar dibentuk sebuah pemerintahan bebas yang dibina sendiri bagi memastikan keamanan dan keselamatan serantau. Mohammad Bakir Khalibaf berkata, Iran telah menerima banyak mesej daripada negara-negara jiran tentang membentuk pengaturan keselamatan serantau yang baharu dan kerjasama ekonomi. Beliau berkata Amerika Syarikat membahayakan keselamatan semua sekutunya melalui pengabaian sepenuhnya terhadap kepentingan mereka demi rejim Israel sehingga mereka sendiri terancam. Tegasnya perintah bebas yang dibina sendiri akan memberikan keamanan dan keselamatan. Kanada akan mengenakan tarif ke atas import dari Amerika Syarikat merentasi pelbagai sektor sebagai tindak balas terhadap tarif 50% baru Presiden Donald Trump. Perdana Menteri Kanada, Tom McCartney berkata, langkah itu akan bermula 8 September depan. Selepas beberapa rundingan sengit, kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan, memburukkan lagi hubungan antara dua rakan perdagangan dan sekutu jangka panjang itu serta merumitkan masa depan Pakatan Perdagangan Bebas di bawah perjanjian Amerika Syarikat, Meksiko, Kanada. Tarif baru Tuan Trump menjejaskan pelbagai sektor termasuk perabot, produk tenusu, simen, pakaian dan meliputi kira-kira $20 bilion Amerika ekspor Kanada di selatan sempadan. Cukai tersebut tidak memberi pengecualian kepada produk Kanada di bawah USMCA yang telah melindungi kebanyakan ekspor Kanada ke Amerika Syarikat dalam tempoh 18 bulan yang lalu. Dan itu sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita pada pukul 1 petang waktu Brunei.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Sesegar Harmoni 94.1 97.7
2: Inspirasi Keluarga Bahagia Harmoni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali bersama di pertemuan kita pada hujung minggu ini. Bertemankan bersama dengan Ima dan insyaAllah sekian terus menemani audio nanti. Hingga 2 petang ini, hari ini Ahad, 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 23 Ogos 2026 Masihi. Apapun juga, terima kasih untuk rakan kita Ajah Nuridah yang telah pun bersama dalam ruangan Sesegar Harmoni 6 hingga 10 pagi ini nanti tadi ya. Dan untuk ruangan Sesegar Harmoni untuk jam berikutnya Auda, seperti biasa nanti kita akan bersama dalam ruangan Mahligai Cinta di mana kita akan berikan ruangan untuk Auda mengongsikan ucapan kepada Raja dan juga Ratu Sehari kita yang akan melangsungkan perkahwinan juga yang akan melangsungkan pernikahan, perkahwinan dan juga mengikat tali pertunangan untuk hari ini. Boleh kongsikan nanti ucapan-ucapan bisik kita melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmoni FM dan juga kita akan terus menghiburkan Auda lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengantin khusus untuk Auda dalam ruangan Mahligai Cinta ini nanti.

0: jantiron. Wah. Aaron, kalau itu perempuan nak kan kita berdua ni macam mana?
1: Kita tengok mata dia.
2: Ah, dia tu.
1: Mata?
2: Dia pandang mana tu? Dia pandang kau ke daripada aku? Kalau dia pandang kau, maknanya hati dia nak aku tu.
0: Aaron, dia pandang kau tapi hati dia untuk aku, Ron.
1: Hati dia untuk aku.
0: Iya.
1: Kalau dia pandang dua-dua, John?
0: Kalau pandang dua tu juling, Ron.

Lagu daripada Harun Salim Bachi bersama dengan Jalil Hamid dengan lagunya Kadis Pilihan. Dan waktu sekarang 10.21 minit pagi, apapun selamat berhujung minggu juga untuk semuanya. Mudah-mudahan segala perancangan juga untuk hari ini dipermudahkan, segala urusan untuk Auda. Baik, sekali lagi juga kepada semua yang bersama pada pagi ini, kita ada dalam ruangan Sesegar Harmoni nanti pada pukul 10.30 minit pagi kita akan bersama dalam ruangan Mahligai Cinta, di mana kita akan mengongsikan ucapan-ucapan kepada Raja dan juga Ratu Sari. Kita akan melangsungkan perkahwinan, pernikahan dan juga akan mengikat tali pertunangan. Juga kita akan terus menghiburkan audio lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengantin. Teruskan nanti ya, hantarkan ucapan-ucapan Auda sekarang. Mungkin ada rakan-rakan ataupun saudara mara yang akan mengikat tali pernikahan, tali pertunangan ataupun menjalankan majlis pernikahan ataupun perkahwinan, boleh kongsikan sekarang ya. Jadi apapun, dari kami di Harmoni FM juga ingin ucapkan tahniah kepada pasangan yang diraikan pada hari ini atas ikatan perkahwinan yang telah pun dibina, dan juga mudah-mudahan kesetiaan dan juga kasih sayang, pengorbanan sehingga ke hari ini dapat dipertahankan juga. Apa yang pasti juga, perjalanan rumah tangga bukanlah satu perjalanan yang mudah, dan ia dipenuhi dengan pelbagai kenangan manis, cabaran dan juga ujian yang menjadikan hubungan semakin matang dan juga kukuh. Dan apapun, selamat meraihkan hari istimewa untuk hari ini, 23 Ogos 2026 Masihi, dan semoga ikatan yang dibina akan terus berkekalan hingga ke akhir hayat dan juga dipenuhi dengan kebahagiaan, kesihatan serta rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk rakan kita yang bersama pada pagi ini. Ada yang menyapa juga, ada rakan kita Azmi yang berada di Kuala Belait menyapa kita dalam ruangan WhatsApp Harmoni FM. Selamat pagi Ahad, yang penting semangat, dan katanya terus kerjanya, semangat kerjanya dan jangan lupa sarapan insyaAllah. Apapun untuk semuanya juga yang baru saja menikmati sarapan pagi juga, selamat bersarapan pagi, selamat menjamu selera juga apa jua-juan dah yang dihidang pada pagi ini. Jangan lupa untuk kita mengucapkan alhamdulillah di atas rezeki yang telah pun diberikan untuk kita pada pagi ini ya.

0: Kak, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh? Diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan karing leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Baik, lagu daripada Anita Sarawak, Selamat Pengantin Baru. Dan Auda, kita sudah pun berada dalam ruangan Mahligai Cinta. Lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengantin akan kita bawakan dan juga sajikan untuk Auda dalam pertemuan di ruangan Mahligai Cinta. Dan Auda terus kongsikan bersama ucapan perkahwinan, ucapan pernikahan ataupun pertunangan untuk hari ini. Juga mungkin ada yang menyambut tahun, ulang tahun perkahwinan, mungkin sudah pun mencapai

kiralah setahun, dua tahun, mungkin ada yang sudah pun melebihi dari 30 tahun dalam alam perkahwinan ya. Jadi apapun, setinggi-tinggi tahniah diucapkan atas pencapaian perkahwinan, melayari bahtera perkahwinan bersama dengan insan tersayangnya. Dan apa yang pasti juga, tiga dekad ataupun empat dekad bukanlah satu tempoh yang singkat. Selama 30 tahun ataupun 40 tahun mungkin ada lebih lagi ya, ulang tahun perkahwinan ini lebih daripada itu. Jadi pelbagai kenangan telah pun diciptakan, pelbagai cabaran telah pun ditempuhi dan pelbagai pengorbanan telah pun dilakukan demi mempertahankan ikatan dan juga perkahwinan yang dibina atas dasar cinta, kepercayaan dan juga kesetiaan. Dan apapun, kita mendoakan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan rahmat dan juga keberkatan kepada pasangan kita serta mengurniakan lebih banyak lagi titik indah bersama dengan keluarga tercinta pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi Auda, untuk hari ini juga boleh kongsikan bersama kami melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmoni FM dalam ruangan Mahligai Cinta. Mungkin untuk Auda pada hari ini, pada 23 Ogos adalah hari istimewa, iaitu hari ulang tahun perkahwinan Auda yang keberapa. Boleh kongsikan bersama kami melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmoni FM, dan kita akan menerima nanti sehingga 12 tengah hari ini nanti ya. Baik, ini ada rakan kita yang mengongsikan ucapan pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan juga selamat pagi. Ucapan selamat pengantin baru buat sepupu Zakiah Aina dan juga Zainul Arifin. Masa ini berlangsung di Dewan Indah Biru. Masya Allah, tabarakallah. Tahniah sepupu, semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah, love kakak Pengiran di ini kiriman daripada Pengiran di Lorong 3 Seria. Jadi itu ucapan kepada pengantin baru untuk hari ini. Jadi kita mendoakan juga semoga perjalanan majlis yang akan berlangsung untuk hari ini semuanya akan berjalan dengan lancar ya. Baik, juga ada rakan kita Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadung turut mengongsikan mutiara kata pada pagi ini. Harga pasaran bagi sebuah ladang cinta itu, ia tidak pernah wujud, ia terpulanglah pada diri seseorang untuk menilainya, kerana ladang sebuah cinta itu, ia bukanlah sebuah kedai ataupun pasar raya tempat setiap orang dapat masuk untuk membelinya. Kerana ladang sebuah cinta itu, ia tidaklah dapat kita beli dengan wang ringgit dan ia tidak dapat dipengaruhi oleh harta dan juga rupa. Dari itu, indahkanlah hatimu dengan iman dan juga serikan paras wajahmu dengan senyuman dan pastikan alam hidupmu akan lebih bahagia. Fikir-fikirkanlah. Apapun, terima kasih untuk rakan kita Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadung mengungsikan mutiara kata pada pagi ini ya. Jadi Auda terus kongsikan bersama kami melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmoni FM. Segmen kita pada pagi ini, kita ada ruangan untuk Auda mengongsikan ucapan kepada Raja dan juga Ratu Sehari kita yang akan melangsungkan perkahwinan, pernikahan ataupun akan mengikat tali pertunangan. Juga mungkin ada yang menyambut ulang tahun perkahwinan untuk hari ini, boleh kongsikan bersama melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmoni FM.

Lagu daripada Wahida bersama dengan Izam EYE Kompang di Palu. 10.54 minit pagi, dan apapun, kita kembali bersama dalam ruangan Maliga Cinta di pertemuan di ruangan Sesegera Harmoni untuk hari ini. Selamat pagi juga untuk semuanya. Sekali lagi untuk audio yang bersama, terus kongsikan ucapan untuk ruangan Mahlika Cinta pada pagi ini. Lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengantin akan kita sajikan untuk audio pada pagi ini hingga 12:30 hari ini nanti. Dan kita berikan ruangan untuk audio mengongsikan ucapan perkahwinan, pernikahan dan juga pertunangan untuk hari ini. Juga kita akan menerima sehingga 12:30 hari ini nanti. Baik, ini lagi ucapan pada pagi ini yang kita terima. Assalamualaikum DJ Ima. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat juga ya. Dan alhamdulillah hari ini anniversary kami yang ke-34 tahun. Dan semoga jodoh kami berpanjangan hingga ke akhir hayat. Amin ya Allah. Dan buat suamiku tersayang PW2 bersara Samsudin bin Muhammad Ali, semoga dipanjangkan umur dan juga sehat walafiat selalu. Amin, amin ya Allah. Kiriman daripada isterimu, Pengiran Ultra First Sekolah.

warga yang berada di Lugu dan alhamdulillah cuaca juga panas di kawasan Lugu. Terima kasih. Ucapan ulang tahun perkahwinan yang ke-34. Jadi kita mendoakan juga semoga ikatan perkahwinan untuk rakan kita Pangeran Ultraford bersama dengan isteri akan dipenuhi dengan kasih sayang dan juga setiap hati dihargai, dan setiap insan yang kita sayangi juga sentiasa tahu bahawa begitu bermakna juga mereka dalam kehidupan kita ya. Baik, apapun untuk audien bersama pada pagi ini, mungkin ada rakan-rakan kita yang bersama juga mendengarkan kita melalui talian kita, talian WhatsApp, talian di manapun audio berada sebetulnya ya. Di mana pun awak berada, mungkin berada di rumah ataupun dalam perjalanan, dan terima kasih juga untuk kesetiaan awak bersama kami di Harmony FM. Kalau tadi rakan kita ada yang menyambut ulang tahun perkahwinan untuk hari ini 23 Ogos 2026, jadi kepada pendengar juga di luar sana, walaupun hari ini bukan ulang tahun perkahwinan awak, tidak semestinya kita perlu menunggu hari istimewa untuk kita mengucapkan sesuatu yang indah kepada insan yang kita sayangi. Kadang-kadang satu ayat yang ringkas ini mampu membuat seseorang itu tersenyum sepanjang hari. Kadang-kadang walaupun kita mengatakan kepada pasangan kita, terima kasih kerana sentiasa ada di sisi saya, ataupun terima kasih kerana menjadi teman dalam suka ataupun duka, mungkin saya tidak selalu mengungkapkannya, tetapi kehadiran Auda memang sangat bermakna dalam kehidupan kita. Itu adalah kadang-kadang satu ayat yang ringkas mungkin membuat suami ataupun isteri tersenyum sepanjang hari ya. Dan kerana kita tidak pernah tahu, mungkin kata-kata kecil yang kita anggap biasa itu sebenarnya adalah kata-kata yang paling mereka perlukan untuk mendengar pada setiap hari. Jadi Auda, walaupun hari ini bukan adalah hari ulang tahun perkahwinan pasangan kita, tapi kadang-kadang dengan satu ayat yang ringkas ini boleh membuatkan isteri ataupun suami tersenyum sepanjang hari. Baik, untuk pendengar yang bersama, lagu ini khas untuk buat insan tersayang, khususnya buat para isteri yang sentiasa menjadi teman dalam suka ataupun duka, dan para suami juga, jika selama ini perkara yang sukar dilafazkan itu, biarlah lagu ini menjadi wakil hati untuk menyampaikan rasa sayang, penghargaan dan juga terima kasih kepada insan yang begitu istimewa. Lagu daripada Kopratasa dengan lagunya Permata untuk isteriku.

Lagu daripada Kopratasa Permata untuk isteriku, dan lagu ini khas untuk insan yang bergelar isteri, insan yang sentiasa berada di sisi Auda, yang menemani setiap langkah dan juga menjadi permata dalam kehidupan. Walaupun hari ini bukan ulang tahun perkahwinan Auda, kasih sayang tidak perlu menunggu hari istimewa untuk diluahkan. Baik Auda, ini lagi untuk rakan kita yang bersama. Assalamualaikum DJ, buat isteri tersayang iaitu Musliati Haji Abu Bakar. Terima kasih isteriku menjadi permaisuriku sepanjang kita ni melayari bahtera penuh dengan susah senang. Terima kasih isteriku, ikhlas daripada suamimu yang selalu menyayangimu selalu. Itu dia rakan kita yang memberikan kata-kata istimewa untuk isteri tersayang. Mudah-mudahan mendengarkan juga di sisi radio ketika ini. Baik, terima kasih juga untuk rakan kita Haja Bibi bersama mendengarkan Harmon FM dan juga menyapa kita dalam ruangan WhatsApp Harmon FM juga. Selamat pagi juga dari kami di Harmony FM. Dan apapun audio, kita akan bersama dalam ruangan Mahlika Cinta ini hingga 12.30 hari ini nanti. Tepat pada pukul 12.30 hari, kita akan beralih dalam ruangan Mesra Harmony. Dan insyaAllah juga dalam pertemuan kita di ruangan Mesra Harmony nanti, seperti biasa juga antara pengisian yang akan kita bawakan nanti di sebelah petang, hashtag laguku akan bersama dengan Auda seperti biasa tepat pada pukul 4 petang bersama dengan rakan kita nanti.

lagu daripada Dayang Nor Faizah dengan lagunya Seandainya Masih Ada Cinta. Dan kita masih lagi bersama dalam ruangan Malika Cinta untuk ruangan sesegar harmoni untuk pagi ini. Dan ini lagi rakan kita Hai yang bersama dalam ruangan Malika Cinta. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ucapan selamat pengantin baru pada semua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS

dengan menaip MASJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

sehati dan juga sejiwa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa mengurniakan kesehatan, keberkatan dan juga kebahagiaan yang berpanjangan kepada keluarga, ikatan kekeluargaan Auda dalam perkahwinan, dan semoga ikatan yang terjalin akan terus mekar hingga ke akhir hayat dan juga terus menjadi inspirasi kepada generasi yang akan datangnya. Baik, inilah lagi untuk rakan kita Ayuf yang berada di Semanging. Assalamualaikum DJ, semoga bahagia dunia akhirat. Amin. Dan kan berpantun sedikit katanya, bunyinya keguania sambil bersukan, salah alamat, kami mencari tahniah semua kami ucapkan. Alhamdulillah sudah menjadi raja sehari. Dan ini pantun ya daripada rakan kita Ayuf yang berada di Subanging. Terima kasih bersama dan untuk semuanya juga yang mendengarkan kita dalam pertemuan di ruangan Segar Harmoni untuk pagi ini. Dan audio tepat pada pukul 12.30 hari nanti kita akan beralih di pertemuan kita di ruangan Mesra Harmoni untuk

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Baik, AUDA lebih kurang 15 minit lagi kita akan beralih dalam ruangan Mesra Harmoni dan apapun kita tutup ruangan dalam Mahligai Cinta pada pagi ini dan kita akan terus menghiburkan AUDA lagu-lagu dalam ruangan kita dan kita marakkan juga mudah-mudahan terhibur hendaknya ya.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu, akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Him Aruf, jangan kau rayu. 12.42 minit tengah hari. Dan apa pun selamat tengah hari semuanya. Selamat menunaikan sembahyang fardu zuhur kepada seluruh umat Islam di negara Brunei Darussalam. Dan auda pada pukul 12.45 minit tengah hari nanti kita akan bersama untuk mengikuti Mutiara Hati, dan tepat pada pukul 1 petang siaran berita perdana akan ke udara.

0: Alumni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.
1: Harmony FM. Mutiara Hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, mutiara hati pada hari ini, kekal dalam masa kini. Orang yang merasa takut, orang yang merasa cemas atas masa depannya, boleh jadi kerana ia belum mampu untuk reda dan berserah diri pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Cubalah redakan hati dan biarkanlah Allah yang menunjukkan jalan bagi hidup kita. Iringi dengan melakukan banyak kebaikan pada sesama manusia, seperti misalnya bersedekah, membayar hutang dan lain-lainnya. Rasakan perlahan-lahan kegusaran hilang dari dalam hati dan ketenangan akan datang mengisi. Demikian mutiara hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Selamat tengah hari juga untuk semuanya yang mungkin sedang dalam perjalanan untuk tengah hari ini. Apapun, kita mendoakan semoga selamat ke destinasi yang dituju. Dan kita masih lagi untuk menghiburkan Auda dalam pertemuan kita di ruangan Mesra Harmoni. Dan kita mengharapkan juga mudah-mudahan Auda akan terus terhibur bersama kami juga.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
2: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.
3: Rangkaian Harmony
4: Symphony 94.1 97.7 FM.

8.28 minit malam, kepada Auda yang berada di jalan raya yang sedang memandu, diingatkan untuk tidak mengikori kenderaan di hadapan dengan begitu dekat ataupun rapat, kerana ditakuti kenderaan di hadapan berhenti atau menekan brek dengan mengejut. Akhirnya boleh mendatangkan bahaya, bukan saja untuk kita ni, akan tetapi untuk pengguna yang lain juga. Jadinya berhati-hati dalam pemanduan Auda dan diiringi doa daripada kami di Harmon FM, semoga selamat sampai ke mana jua tujuan habis kita. Dengarkan lagu daripada Leila dengan tajuk lagunya Bidadari.

0: Dek, pelahan dia sedikit, dek. Kuning sudah betul. Nyangan jelani, sabar.
1: Dek, diam saja kita buat. Tanam kanak di sana. Relax saja tu. Tuh, nah. Kuning kita berjalan ke depan, nah. Sampat nih, dek, sampat.
0: Jangan, dek. Karang hijau ya karang berbalik itu lampung itu. Baru kena jalan.
1: Sampat nih, dek, sampat. Sampat, dek, sampat. Sampat, sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

Harmony FM 94.1 97.7 FM. Terima kasih diucapkan kepada anda yang bersama Harmony FM di ruangan Simfoni Harmony sehingga pukul 10.30 malam ini. Terus lagi kita bacakan ucapan selamat hari jadi yang kita terima pada malam ini. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Ucapan dan selamat hari jadi buat S/SGT, mungkin Sarjan. Maaf ya, saya kurang familiar dengan maksud nya SGT, mungkin Sarjan. 4231 Hajah Wahyu binti Haji Bidin dengan CPL, mungkin Kopral. Saya teka saja ni, Kopral. 5165 Samsiah binti Bujang, semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur daripada Iskandar di Mengkubau. Terima kasih dengan ucapan selamat hari jadi. Ada dua di sana, Hajah Wahyu binti Haji Bidin dan Samsiah binti Bujang. Semoga dipanjangkan umur juga, dimurahkan rezeki. Doa kami di Harmony FM, semoga diberikan keberkatan dan juga nikmat kebahagiaan bersama keluarga yang tersayang. Baik, seterusnya kita bacakan di sini. Salam DJ, waalaikumsalam. Salam santai-santai di ujung minggu. Yes, alhamdulillah, semoga sihat semua untuk warga Harmony di mana juga berada. Amin ya rabbal alamin. Lagu-lagunya menghiburkan katanya. Alhamdulillah. Terima kasih DJ, selamat bertugas dari Mama Dila di STKRJ Kampung Mumong KB. Katanya baik, salam. Terima kasih Mama Dila di STKRJ Kampung Mumong. Itu pendengar kita ni daripada KB. Jadinya kepada habis kita yang ingin mendengarkan Harmony FM, awak boleh tune in ataupun menerusi frekuensi 94.1 bagi daerah Runai Muara dan juga Temburong. Manakala bagi daerah Tutong dan juga daerah Blight, boleh melalui frekuensi 97.7 FM. Baik, seterusnya kita ada ucapan selamat hari jadi di sini. Ini daripada neninya. Happy 7th birthday si cucu awangku Muhammad Ryan Hamzah alias awangku adik. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, menjadi anak yang soleh, lagi pintar, taat kepada orang tua, dan serta semoga berjaya dalam pelajaran dunia dan di akhirat. Happy selalu bersama Daddy dan Mami katanya. Ikhlas daripada Nini Amin Ayu 213 di Sungai Akar. Terima kasih dengan ucapan selamat hari jadi yang kita terima. Itu dia ucapan yang kita terima buat awangku Muhammad Ryan Hamzah alias awangku adik. Baik, kita akan berhibur terlebih dahulu. Kita dengarkan lagu daripada Kapila dengan tajuknya Merindu Tanpa Kata.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

Audah masih lagi bersama Harmony FM 94.1 97.7 FM. Dua lagi ucapan yang kita terima di sini sebelum kita berhibur dengan lagu Inggris tajuknya She's Gone daripada Still Heart. Sebelum itu kita bacakan ucapan terlebih dahulu. Sana helwah buat anak tersayang dan kakak kami tersayang, Sen Esti, Esti Mardiada, kakak Noni yang berada di Perumahan Lugu. Dengan iringan doa, panjangkanlah umurnya lagi diberkati, sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarganya, bukakan dan diluaskan pintu rezeki, lagi halal dan diberkati, mudahkan segala urusannya dunia dan di akhirat, jauhkan dari segala macam penyakit, sakit, bala dan musibah. Terimalah semua amal ibadahnya, jayakan dia dengan cemerlang dengan dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat, kelak jadikan dia dan semua ahli keluarganya sebagai penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas daripada Big Boss Haji Abidin, Mamamu Hajah Mirinda, Ses Nurul, Ses Bulat, Ses Kumit, Ses Sasa, Ses Aemi, Ses Mimi Farizan, Perumahan Kampung Pramu BSB, Kampung Kasat Lambak Kiri, Katok B. Baik, kita dengarkan lagu She's Gone.

Hormon FM 94.1, 97.7 FM. Terima kasih kepada Audai yang mendengarkan Hormon FM pada masa ini dan 8.56 minit malam. Baik, hari ini merupakan hari terakhir bagi anak-anak kita ni merasakan cuti persekolahan, iaitu cuti panggal ketiga, dan esok hari sudah akan mula untuk mulai panggal keempat dan terakhir persekolahan. Semestinya di panggal akhir ini masa untuk siap-siap untuk mengulang kaji pelajaran, kerana ada peperiksaan yang besar dan penting untuk hadapi, terutama